0: Okay.
1: Jangan online. Sudah berarti saya. Oh, sudah bayar banyak.